Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Syam.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, 25 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, PT Kereta Api Indonesia atau KAI melayani 24.372.733 pelanggan selama 5 bulan pertama tahun 2026. Pencapaian tersebut Teman Pro 2 mengalami kenaikan sebesar 9,9% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah penumpang kereta api menunjukkan penguatan konektivitas antar daerah di Pulau Jawa serta Pulau Sumatera. Layanan transportasi massal ini Teman Pro 2 membantu perjalanan masyarakat untuk bekerja, berwisata, sekolah hingga urusan keluarga. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba memberikan keterangan resmi terkait pertumbuhan volume penumpang kereta api jarak jauh.

2. Ia kemudian menyoroti positif kinerja positif dari angkutan penumpang kereta api di seluruh wilayah Sumatera. Divisi regional 4 Mampang 2 Tanjung Karang mencatatkan pertumbuhan penumpang kereta api sebesar 17,7% ya Mampang 2. Manajemen KAI merilis data perkembangan angkutan penumpang ini pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dalam laporan resmi Armada Kereta Api Jakarta sukses membukukan volume penumpang sebanyak 305.542 pelanggan. Informasi lebih lengkap teman-teman berdua bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman ter

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: you.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Tomopro 244 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengoperasikan jalur kereta api aktif sepanjang 476,460 km di Sumatera Utara. Perusahaan mengoperasikan sebanyak 43 stasiun aktif pada 13 kabupaten atau kota di wilayah tersebut. Layanan transportasi massal ini untuk Tomopro 2 berhasil mengangkut sebanyak 2.638.592 penumpang sepanjang tahun 2025 di wilayah tersebut, ya Tomopro 2. Selain perusahaan mencatat jumlah penumpang mencapai 235.824 orang khusus periode bulan Mei 2026, Tomopro 2. Manajemen perusahaan merilis laporan pencapaian operasional tersebut secara resmi pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026. Perusahaan mengangkut logistik kereta api sebanyak 318.481,832 ton hingga bulan Mei 2026 di wilayah tersebut, ya Tomopro 2. Perusahaan mencatat kenaikan volume pengangkutan logistik sebesar 2,02% dibanding dengan pencapaian tahun lalu. Kereta api mengangkut logistik sebanyak 312.169,979 ton pada periode yang sama tahun lalu di daerah tersebut. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Tong

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj, dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tema Obrol 2 15 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sebagai upaya pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas generasi muda agar mampu menjadi pribadi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki perencanaan kehidupan yang matang. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menggelar Grand Final Apresiasi Duta Jendre Kabupaten Kutai Barat tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat ATJ Rabu 17 Juni 2026. Duta Jendre menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas generasi muda agar mampu menjadi pribadi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki perencanaan kehidupan yang matang. Bupati Kutai Barat, Ada Frederick Edwin, menyampaikan Duta Jendre merupakan salah satu program strategis yang memberikan pembekalan kepada remaja terkait kesehatan reproduksi, keterampilan hidup, pencegahan pernikahan usia dini, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta wawasan pembangunan keluarga. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Prodwe 52 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Ini merupakan informasi terakhir kita dalam program Acara Sepada. Selamat pagi teman Prodwe. Danau Kelumpang kini memiliki sosok pahlawan yang menjadi magnet inspirasi bagi para atlet muda yang tengah mempersiapkan diri menghadap Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim 2026. Arjuna atlet dayung kelas dunia asal Kampung Kelumpang, Kecamatan Mook, Manarbul tanya teman Prodwe yang telah menorehkan prestasi di ajang Asian Games, Asia Games hingga kejuaraan dunia. Ini turun gunung untuk melatih langsung generasi penerus dayung Kabupaten Kutai Barat. Kehadiran sosok Arjuna di tengah pusat latihan bahkan sekedar pelatih biasa. Ia adalah bukti hidup bahwa atlet yang berasal dari daerah terpencil mampu menembus panggung olahraga paling bergengsi di dunia bagi para atlet junior di Kelumpang. Sosok Arjuna menjadi motivasi utama untuk terus berlatih dengan sungguh-sungguh. Informasi ini bersumber dari rri.co.id ya teman Prodwe. Dan dengan informasi ini, Kasini pamit dari ruang dengar kalian karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian teman Prodwe hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kemana-mana tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata, melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: siang teman-teman Pro2. Inilah info Pro2 siang ini selengkapnya bersama KJ.
1: Info Pro2.
0: Informasi yang pertama teman Pro2, Menkes Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga lari yang kini semakin digemari berbagai kalangan. Ajakan tersebut disampaikan usai mengikuti kategori 5 km dalam ajang Jakarta International Marathon yang diikuti puluhan ribu peserta. Dalam unggahannya di media sosial, Budi mengapresiasi penyelenggaraan berbagai event maraton yang dinilai berhasil mendorong semakin banyak masyarakat Indonesia aktif berolahraga. Menurutnya, meningkatnya jumlah peserta lomba lari menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa perkembangan olahraga lari di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Jika sekitar 10 tahun lalu jumlah peserta lomba lari hanya berkisar 5.000 orang, kini peserta dalam satu ajang dapat mencapai puluhan ribu orang. Menurut Budi, lari tidak lagi sekedar menjadi aktivitas olahraga, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup atau lifestyle masyarakat modern. Tren mengikuti lomba lari 5 km, 10 km, hingga maraton dinilai membawa dampak positif karena mendorong masyarakat lebih aktif bergerak dan menjaga kebugaran tubuh. Menkes juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan penyelenggara event lari di berbagai daerah termasuk Jakarta, Yogyakarta, dan Bali yang menilai kompetisi lari yang berkualitas turut membantu pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk hidup lebih sehat. Pada kesempatan itu, teman Pro2, Budi mengikuti lari 5 km sebagai bagian dari pemanasan sebelum menantang dirinya di kategori half marathon 21 km. Ia menyebut peningkatan jarak tempuh merupakan bukti bahwa kemampuan fisik dan stamina dapat terus berkembang apabila dilakukan secara konsisten. Melalui momentum tersebut, Budi kembali mengajak masyarakat untuk mulai berolahraga secara rutin, khususnya lari sebagai langkah sederhana menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang menjadikan lari sebagai bagian dari kesehatan keseharian, maka semakin besar pula peluang terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
1: Info Pro2.
0: Informasi yang berikut teman Pro2, Aula Kadim 1301 Sanggihan dipenuhi semangat dan antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 bersama prajurit TNI dalam suasana hangat penuh kebersamaan. Sorak-sorai penonton, tepuk tangan meriah serta dukungan kepada tim favorit terus mewarnai jalannya pertandingan, menciptakan suasana akrab yang mempererat hubungan masyarakat. Kadim 1301 Sanggihan Letkol Zi Nasarudin mengatakan kegiatan nonton bareng atau nobar tersebut menjadi sarana efektif mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan hiburan positif bagi seluruh warga. Menurutnya, momentum Piala Dunia 2026 dimanfaatkan sebagai wadah memperkuat komunikasi sosial, membangun kedekatan emosional, serta menumbuhkan rasa persaudaraan yang semakin kuat bersama. Fenomena nobar serupa juga berlangsung di berbagai satuan TNI di Indonesia sebagai ajang kebersamaan yang mempererat hubungan serta memperkuat persatuan masyarakat.
1: Info Pro2.
0: Demikian Info Pro2, terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa. Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya Pro2 Hitlist.
3: Teman Pro2 di mana pun kamu berada, Pro2 His List bersama Ngaji. Kamu bisa rekas lagu kesayangan kamu ya, teman Pro2. Dia ada kirimkan lagu rekas kamu di chat Pro2 FM 08122177973 07, teman Pro2. Dan kamu bisa rekas sekali lagi lagu kesayangan kamu di WhatsApp Pro2 FM dan tekan ajakan putarkan ya, biar kamu lebih semangat melaksanakan tugas dan aktivitas di sepanjang hari ini. Oke, teman Pro2, kali ini kita dengarkan masa ini nanti dan masa indah lainnya bersama Nuka, teman Pro2, sambil kita menunggu ya. Kamu ingin rekas lagu kesayangan kamu di Pro2 His List.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
1: Jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang yang bangsawan ataupun

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Iya, teman peradua di mana pun kamu berada. Tadi sebelumnya kita dengarkan Arvian Dwi, Hatimu Milik Kak Dia ya. Dan kita sudah di menit ke 55 bergeser dari pukul 10, teman peradua. Sekali lagi kita di peradua his list. Kamu yang ingin request lagu kesayangan kamu bisa chat di WhatsApp peradua FM 08 22 17 73 07, teman peradua. Nah, Hatimu Milik Dia agak mellow ya lagunya, tapi menyentuh banget, teman peradua. Lagu Hatimu Milik Dia yang dirilis pada tanggal 19 Desember 2025 lalu ya. Lagu ini dikenal luas karena populer di media sosial, teman peradua ya. Sering digunakan sebagai latar musik pada berbagai video pendek, unggahan, dan konten digital. Oke, teman peradua, kali ini kita dengerin lagu dari Sami Simarangkir, Dibalas Dengan Dosa.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

narkoba dan pergaulan bebas hanya untuk kehancuran masa depan.

Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi yang akan Aji hadirkan untuk kamu di siang hari ini ya di Pro 2 STS, kamu juga masih bisa request lagu teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik ya teman Pro 2, atau aktif dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Di kesempatan siang hari ini kita dengarkan lagu dari The Box dengan judulnya Tadulako.

Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta yang menjadi karya terbaru yang merupakan runner up Indonesian Idol season 13 ya Fajar Nur, yang belakangan semakin dikenal berkat suara lembutnya dan lirik-lirik yang puitis. Nah, lagu ini Teman Pro 2 dirilis pada tanggal 10 Oktober tahun lalu, tahun 2025, di berbagai digital streaming platform. Single ini bukan hanya tentang cinta antara dua insan ya Teman Pro 2, tapi juga tentang keyakinan kan dan kerendahan hati bahwa perasaan tulus akan selalu diketahui oleh Tuhan meski dunia belum tahu belum tentu tahu ya Teman Pro 2. Dengan pendekatan yang sederhana namun emosional, Fajar berhasil memadukan unsur spiritualitas dengan kejujuran cinta yang manusiawi. Oke Teman Pro 2, 43 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Pro 2 Isli, masih ada waktu, jadi kamu masih bisa request lagu Teman Pro 2 di 08 22 177 973 07 untuk WhatsApp Pro 2 FM.

0: inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92 Mega Samantar Baik Kamu Taman Pradua. Terima kasih masih bersama 92 Mega dan kita di santai siang kanji hendar dengan beberapa informasi teman kamu di siang hari ini Taman Pradua hingga sore nanti ya pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Taman Pradua kita ke Sampang, informasi dari Sampang, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas jangkauan pemasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal di tengah perkembangan ekonomi berbasis teknologi yang semakin pesat. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang, Evi Haryati, mengatakan pemanfaatan platform digital mampu membuka peluang besar pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Nah, informasi ini teman-teman dirilis oleh website rri.co.id.

Pare Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayumwungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pradua, terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026. Bersama KNC, teman kamu, teman Pradua, di santai siang hari ini hingga pukul 15 nanti KNC akan hadir dengan beberapa informasi untuk kamu. Teman Pradua, memanfaatkan teknologi ya. Pemanfaatan teknologi digital terus menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Memasuki Januari 2026, semakin banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, hingga mengembangkan usahanya di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis. Transformasi digital memungkinkan pelaku UMKM memasarkan produk dan jasa secara lebih efektif melalui marketplace, media sosial, hingga aplikasi berbasis teknologi. Kehadiran berbagai platform digital tersebut membuka peluang bagi usaha kecil untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah, bahkan hingga pasar internasional. Selain memperluas pemasaran, teknologi digital juga membantu pelaku usaha dalam mengelola operasional bisnis, berbagai aplikasi keuangan, sistem pencatatan transaksi, hingga layanan pembayaran digital memudahkan UMKM dalam mengatur arus kas dan meningkatkan efisiensi usaha. Pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai platform pelatihan dan pendampingan. Langkah ini bertujuan agar pelaku usaha dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Para pengamat ekonomi menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kunci agar UMKM dapat naik kelas. Dengan dukungan teknologi, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan bisnis, serta membangun merek yang lebih dikenal masyarakat. Selain itu, tantangan masih dihadapi sebagian pelaku UMKM, terutama terkait literasi digital, akses internet, dan kemampuan memanfaatkan teknologi secara optimal. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas bisnis dinilai penting untuk mempercepat proses transformasi digital di kalangan UMKM. Nah, informasi ini, teman Pro 2, bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Produe FM.
1: FM, teman terbaik kamu.

Iya, santai siang bersama Kanci, temani kamu, teman Pro 2 di kesempatan siaran hari ini ya, teman Pro 2 di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Teman Pro 2, Kanci masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu di siang hari ini bersama website rri.co.id. Piala Dunia 2026 menghadirkan sejumlah aturan baru untuk menyesuaikan kondisi cuaca panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penerapan hydration breaks atau jeda minum di tengah setiap babak pertandingan. Nah, FIFA menerapkan aturan untuk membantu pemain menghadapi suhu tinggi di sejumlah lokasi pertandingan dapat melampaui 32 derajat Celcius. Namun, kebijakan itu memunculkan perdebatan karena dinilai berpotensi mengganggu ritme permainan. Sorotan mengemuka setelah Curacao memberikan kejutan saat menghadapi Jerman pada laga fase grup di Houston. Tim debutan tersebut sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sebelum pertandingan dihentikan untuk jeda minum. Setelah laga kembali dilanjutkan, Curacao kehilangan momentum dan akhirnya menelan kekalahan telak 1-7. Situasi itu memunculkan anggapan bahwa penghentian pertandingan turut mempengaruhi performa tim yang sebelumnya sedang berada dalam tren positif. Mantan penyerang Inggris Alan Shearer mengaku prihatin dengan apa yang dialami Curacao. Hydration breaks menghentikan momentum pertandingan. Data awal turnamen menunjukkan 8 dari 16 pertandingan pertama menghasilkan gol dalam kurun 10 menit setelah laga kembali dimulai usai jeda minum. Fakta tersebut memunculkan dugaan bahwa jeda juga menjadi momen penting bagi pelatih memberikan instruksi tambahan. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengakui jeda tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki permainan tim. Menurutnya, kesempatan singkat itu memungkinkan staf pelatih menyampaikan evakuasi dan arahan yang diperlukan kepada pemain. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

Pada Pradua di Pada Pendekat Pemberada. Komisi 13 DPR mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas, Luka Fikri dan Mitchell Bakar. Hal itu disampaikan pada rapat kerja di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu tanggal 17 Juni 2026. Selain para legislator teman Pradua, rapat juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum Kemenkum, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, serta PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut naturalisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional. Erick menambahkan, dukungan lintas lembaga menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah dan DPR. Menurut dia, hal ini diarahkan untuk membuka peluang prestasi yang lebih luas. Erick menilai globalisasi olahraga menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Karena itu, naturalisasi dipandang sebagai salah satu instrumen penguatan prestasi. Informasi ini, teman-teman, dirilis oleh website rri.co.id.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah tadi. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya terasa di lapangan hijau, tetapi juga meramaikan pusat perbelanjaan di Surabaya. Nah, seiring bergelirnya turnamen sepak bola terbesar di dunia itu, para penggemar mulai berburu berbagai merchandise resmi negara peserta, mulai dari jersey hingga aksesori pendukung lainnya. Salah satu pusat keramaian terlihat di area besar pertama bertema Piala Dunia yang digelar di Tunjungan Plaza 3 Surabaya, sebuah booth khusus yang dibangun oleh brand aparel olahraga bernama yang menghadirkan berbagai produk resmi dari sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026. Nah, konsep gerai yang dibuat menyerupai suasana stadion menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Beragam jersey tim nasional tersedia Teman Pro 2, baik versi supporter maupun player isu yang biasa digunakan para pemain di lapangan. Nah, salah seorang pengunjung yang Isa mengaku sengaja datang untuk mencari jersey timnas Jepang. Menurutnya, tidak semua toko menyediakan varian jersey yang lengkap, terutama untuk kategori player isu yang jumlahnya terbatas. Nah, informasi ini Teman Pro 2 bisa kamu akses di website rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo di mana pun kamu berada, 13 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut di Santai Siang untuk hari ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, atau Badan Ekonomi Kreatif Teman Prodo. Dan kali ini kita dengerin lagu dari Kalimantan Timur ya, bersama Murfia Radi dengan lagunya Gradation Song.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. The Great Protector.

0: lost me in my secrets. But there's probably just no need.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo salah satu grup musik paling ikonik dalam sejarah industri hiburan tanah air, Project Pop resmi merayakan ulang tahun ke-30 mereka di panggung musik Indonesia. Menandai momen bersejarah ini, grup yang terbentuk sejak era tahun 90-an tersebut meluncurkan lagu terbaru mereka yang berjudul Selamat Birthday. Lagu ini dirilis pada tanggal 17 Juni 2026 kemarin, bertepatan dengan hari jadi grup yang telah setia menghibur masyarakat sejak tahun 1996. Nah, antusiasme publik terhadap karya terbaru ini sudah terbukti meledak bahkan sebelum hari perilisan resminya. Nah, teaser versi akustik dari lagu Selamat Birthday dilaporkan telah ditonton lebih dari 1 juta pengguna di berbagai platform media sosial. Angka tersebut menjadi bukti nyata bahwa pesona dan daya tarik Project Pop tetap kuat, magis, dan sangat relevan di tengah gempuran era digital saat ini. Nah, peluncuran single ini Teman Pro 2 sekaligus menjadi konfirmasi resmi kepada publik ya, dan penggemar bahwa Project Pop tetap aktif berkarya. Setelah 3 dekade mewarnai industri kreatif, grup asal Bandung ini menegaskan kesiapan mereka untuk terus menemani baik generasi lama yang tumbuh bersama mereka maupun generasi baru penikmat musik di seluruh pelosok tanah air. Nah, informasi lengkapnya Teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pradua, saat ini 56 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih bersama 92 Mika, teman terbaik kamu Pradua tahunan. Tapi teman Pradua, KC harus pamit suara. Di sore ceria kali ini, di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026, kamu akan ditemani oleh Kak Jovan, teman Pradua, di sore hari ini sampai malam nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. KC pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, tetap menjadikan generasi muda sebagai headline.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

tapi kita semua sama dalam satu hal. Kita semua manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, tapi justru menjadi kekuatan kita untuk menjadi lebih baik. Kita tidak perlu sama untuk menjadi satu. Kita hanya perlu menghargai dan menghormati perbedaan di antara kita. Persatuan dalam perbedaan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dalam perbedaan. Kita bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Perlu RRI tahun teman terbaik kamu. Balik lagi kita masih di Muda Kreatif. Para aku Julfan Gafar di edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Dan teman Pro 2 menyajikan beragam update informasi untuk RRI.co.id Tahuna. Nah, yang pertama nih, tidak hadir saat kunjungan Bupati DPRD perjuangkan bantuan gempa. Dipertanyakan masyarakat melalui postingan di media sosial tentang ketidakhadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dalam kunjungan kerja Bupati dan jajaran serta forum koordinasi pimpinan daerah ke Kecamatan Kepulauan Marori akhirnya mendapatkan penjelasan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan saya melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Ronald Lumiu memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran unsur DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rombongan Bupati mengunjungi wilayah terdampak gempa di Kecamatan Kepulauan Marore. Dari informasi di ruang kerjanya pada Rabu 17 Juni kemarin, Lumiu menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan pimpinan DPRD terkait agenda kunjungan ke Kampung Kawio, Matutuang, dan Marore. Namun pada waktu yang bersamaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki agenda penting di Provinsi Sulawesi Utara, yakni menemui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Utara guna mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa. Selengkapnya di rri.co.id Tahuna.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Iya, tahun pro 2 dari informasi untuk kamu di muda kreatif. Nah, selanjutnya KUPP kelas 2B tahunnya dukung peran generasi muda majukan ekonomi Sangihe. Nah, PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara kelas 2B tahunnya Melfried Palanewen mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, salah satu sektor yang dapat dikembangkan oleh generasi muda adalah usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kehadiran anak muda dengan berbagai ide dan kreativitas dinilai mampu mendorong kemajuan usaha lokal agar lebih kompetitif. Selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id tahunna.
1: Mm-hmm.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Ooh.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Ruri-riri tahun teman terbaik kamu. Dan satu informasi lagi nih, Aula Kodim 1301 sayangnya dipenuhi semangat dan antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 bersama prajurit TNI dalam suasana hangat penuh kebersamaan. Nah, sorak-sorai penonton, tepuk tangan meriah serta dukungan kepada tim favorit terus mewarnai jalannya pertandingan, menciptakan suasana akrab yang mempererat hubungan masyarakat. Dan Dim 1301 Sangi Letkol CZI Nazarudin menyatakan kegiatan nonton bareng atau nobar tersebut menjadi sarana efektif mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat, sekaligus menghadirkan hiburan positif bagi seluruh warga. Dan selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini melalui rri.co.id tahunah.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Brodo RRI, tahun teman terbaik kamu. Dan sebelum kita akan masuk di sore ceria bareng aku Jovan Gafar, nah aku mau ajak nih teman Brodo untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Direktorat Kementerian Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif. Oke, kita akan dengerin lagu dari Papua ada Ermu Kim Squad, Musamus.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa. Radio Republik of Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 tahun teman terbaik kamu. Sore ceria balik lagi bareng aku Julfan Gafar di hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Nah, kalau kita ngomongin Piala Dunia, teman Pro 2, Piala Dunia udah beberapa hari ini dengan partai-partai yang sangat seru ya. Nah, gimana menonton selama ini? Barangkali ada hal baru atau ada jenuh dengan ini aja ya, tanpa teman-teman yang ada di tempat kamu nonton itu, biar semangat ya kayak nonton di stadion langsung nih keseruannya. Oke, kali ini kita akan ajak sudah datang ke studio Pro 2 nih, ini jadi tamu sore kita di Sore Ceria yang bakal membahas Demam Bola 2026, cari tempat nobar asik bareng Besti. Ada Kak Alphonse Karim, outlet leader Sunset Point Cafe and Resto. Selamat sore nih.
3: Iya, selamat sore ya bagi Baik. Semua warga Kepulauan Sangihe. Tentunya pertama-tama terima kasih banyak ya Pak ya, sudah mengundang kami di sini.
2: Iya.
3: Ya, manajemen untuk hadir di RRI Pro 2 Tahuna Kepulauan Sangihe.
2: Iya, waduh, ini seru-seru nih. Iya. Saya pas tahu kenapa ya, alasan saya ajak dong main ke studio Pro 2 nih dari Sunset Point, karena melihat barangkali ada di beberapa titik atau beberapa tempat menyelenggarakan nonton bareng.
3: Iya, betul.
2: Nah,
3: Pak,
2: barangkali kalau dari Kak Alphonse sendiri, apa sih bedanya ya nonton bareng di tempat lain dengan nonton bareng yang ada di Sunset Point Cafe and Resto ini?
3: Ya, tentunya kalau dari kami ya, Sunset Point bukan hanya menawarkan tempat untuk nobar saja, namun orang bisa memberikan hal yang baru dengan momen-momen spesial Anda ketika nonton bareng bersama keluarga atau teman. Ya, kami ingin menjadikan outlet kami ini tempat yang asik, hemat saku dan perut kenyang. Ya, jadi ada momen-momen tersendiri ya, tentunya setiap orang yang datang untuk nonton bareng dengan keluarga dan teman-teman. Jadi Sunset Point ini jadikan pilihan yang terbaik untuk datang turut memeriahkan gembira bola ini, Pak.
2: Bola gembira. Ya, wah, luar biasa ya. Ya. Nah, dan berarti memang program bola gembira itu jadi tagline-nya di Sunset Point.
3: Iya, betul sekali, ya? Betul sekali Kak Julfan.
2: Waduh, saya penasaran segembira apa sih.
3: Wah, seru ya. Sayang tidak bisa diperlihatkan ya untuk momen-momen sampai tadi pagi ya, ada big match dari Portugal dan Kongo beserta Inggris dan Kroasia. Ya, sangat seru, Pak. Ya, mungkin bisa ambil bagian untuk teman-teman yang ada di Sangi ini sendiri.
2: Waduh, ya. Sayang ya kalau dilewatkan.
3: Ya, sayang sekali.
2: Oke, nah berarti Kak Alphonse, mungkin dengan pilihan Sunset Point Cafe and Resto untuk nobarnya nih, ini jadi tempat nobar asik ya bareng orang tersayang atau bestinya, siapa betul aja ya buat nonton. Nah, itu sudah dimulai semalam atau sudah beberapa hari nih?
3: Sebenarnya kita startnya sudah di tanggal 15 Juni kemarin. Itu kita mengadakan live musik tentunya. Jadi di sesi-sesi tertentu ketika kita sudah menyelesaikan babak pertama, biasanya itu diisi dengan akustik juga.
2: Oh,
3: jadi
2: hiburan.
3: Ya, hiburan, ada entertain di situ. Baru kita akan ada mengadakan promo-promo, kayak memberikan selembaran untuk door prize nanti hanya dengan minimal order 50.000. Itu sudah kita berikan F&B, makanan dan minuman, dan wajib mendapatkan untuk voucher door prize nanti.
2: Wah, iya. Oke. Kak Alphonse sendiri yang bilang ada door prize ya.
3: Iya,
2: waduh,
3: betul.
2: Ini. Kita ada ke door prize
3: iya,
2: dulu nih.
3: Baik, mungkin maksudnya, itu ya. Yang...
2: Mungkin boleh boleh sedetail juga ya, karena ini sesuatu
3: boleh,
2: yang bisa mengajak orang-orang juga
3: partisipan
2: kalau nonton di sana.
3: Iya.
2: Dapat voucher, mungkin ada cara regisnya atau gimana sih? Iya.
3: Kalau kita itu on the spot, Pak. Jadi ketika tamu datang dengan family ataupun dengan bestie-bestie ya, teman-teman kita, teman kerja atau pasangan ya, itu sangat dianjurkan kita untuk datang di Sunset, karena ketika datang kami langsung menyuguhkan menu hanya dengan minimal order 50.000, wajib, itu sudah pasti wajib untuk dapat voucher untuk door prize nanti di semifinal sampai finalnya. Jadi bukan hanya finalnya aja, Pak, tapi dari final semifinal kita sudah berikan door prize berupa voucher. berupa voucher nginap di Hotel Tahuna Beach Hotel and Resort, karena kita juga sudah bekerja sama dengan mitra-mitra kita.
2: Oh, iya. waduh, keren-keren nih, iya. Ya. Berarti apalagi ya? Saya pingin tahu nih, 50.000 itu per orang dan itu berlaku di saat nobar.
3: Iya betul. Jadi 50.000
2: nobar
3: itu,
2: ya?
3: Iya, 50.000 itu sudah wajib mendapatkan satu light meal atau cemilan dan juga kopi atau juga teh atau Milo. Jadi banyak pilihan, Pak. Jadi bisa tergantung dari tamunya maunya apa. Jadi kita tidak menentukan secara outlet, tapi kita juga memberikan kesempatan tamu untuk milih apa nih yang enak untuk dikonsumsi nih, ya, ya, dinikmati. Ya, hanya dengan 50.000.
2: Hanya dengan 50.000.
3: Iya.
2: Dan ini juga ya, mungkin dari Sunset Point Cafe and Resto ini juga. Iya. Nah, nanti ada yang pas datang bukan di waktu big match atau di waktu iya. pertandingan Piala dulu dia datang-datang, iya. Kok minta voucher.
3: Oh, tidak masalah.
2: Oh,
3: tidak
2: bisa
3: masalah.
2: Ya?
3: Bisa. Jadi bukan hanya pada saat during bola. Jadi pada saat ketika kita sudah open untuk datang, jam untuk sebelum jelangnya dekat-dekat untuk pertandingan itu bisa kita suguhkan dengan voucher juga, Pak.
2: Jadi bukan jam kayak bola kan jam 12 malam biasa iya. Yang mulainya ya. Datang-datang makan jam 7 nih datang. Saya minta voucher juga walaupun enggak nonton.
3: Ya, mungkin untuk direkomendasikan pada saat dekat-dekat berlangsungnya Piala Dunia ya, Pak. Oh, ya, jadi bisa kita berikan yang spesial treatment untuk guest itu sendiri, Pak.
2: Jangan datang-datang makan siang ya, kok maunya ya. Dapat voucher juga.
3: Ada syarat dan ketentuannya berlaku, Pak.
2: Ya, itu. Ya,
3: jelas.
2: Ya, jadi jangan sampai
3: betul,
2: ada.
3: Betul, betul. Jangan disalahartikan. Ya, betul.
2: Jadi ini teman Pro 2 ya, dari Kak Alphonse tadi kan udah menyampaikan bahwa nanti bakal dapat voucher ini voucher
3: menginap di
2: voucher menginap. Ya untuk door price-nya itu pas nonton di waktu nobar.
3: Iya betul,
2: bukan
3: betul.
2: Di makan siang bukan terus tiba-tiba datang minta voucher.
3: Iya betul.
2: Atau masih peruk ya.
3: Iya.
2: Saya dari ini pesan udah lebih dari 50.000 voucher dong. Ya.
3: Jangan
2: enggak ya, enggak berlaku ya ketentuan ya, semua katanya berlaku untuk pas nonton bar ya.
3: Nonton bareng itu sendiri.
2: Okay. Betul. Nah, mungkin di beberapa sudah berapa hari nobar nih di Sunset Point ini?
3: Dari tanggal 15 berarti kita sudah hampir 2 minggu ya, Pak, mengadakan nobar ini ya.
2: Oke. Dari minggu lalu ya.
3: Minggu lalu, Pak.
2: Oh, dari, iya. Berarti gimana sejauh ini? Maksudnya antusias dari penonton yang datang di situ gimana?
3: Untuk selama kita mengadakan ini tentu bisa dilihat dari dokumentasi kita ya di Instagram atau di promo-promo kita nanti itu kita paparkan semua dokumentasinya di situ dan sangat seru, antusias di sini besar, Pak. Pecinta bola di kepulauan ini banyak peminat-peminat bola ya, dan bukan hanya kalangan muda, malah ada yang dengan keluarga, istri, bahkan mau mengajak anak.
2: Oh, kalau ya, libur besoknya pasti budak ya.
3: Apalagi weekend ya, Pak.
2: Weekend.
3: Ya, kita lihat aja weekend nanti. Nanti juga ada akustik juga di situ,
2: ada
3: dan ada live DJ juga, ada hiburan-hiburan juga tambahan.
2: Oke. Ini kita juga kan sekarang nih live streaming ya di Facebook Pro 2 Tahuna.
3: Iya, Pak.
2: Ada nih dari Andika. Kalau boleh saat jeda pertandingan boleh karaoke.
3: Boleh, kami siapkan juga ya untuk itu. Ya, kayak tadi subuh juga ada customer yang jadi di sesi-sesi tertentu sebelum babak kedua dimulai,
2: break-nya.
3: Ya, kami break-nya kita berikan fasilitas tambahan lah untuk tamu untuk bisa karaoke bareng sama besti-besti.
2: Oh, tentunya. Itu terima ya kasih. Udah terjawab ya, Andika ya. Nanti kalau
3: iya.
2: apalagi nih yang saya pingin juga tahu ya. Apa bahasanya ya kalau bagi-bagi kayak penonton tertentu nih. Oh, ini kami fans ini ada enggak sesuatu yang spesial? Datang lebih dari 10 orang.
3: Iya.
2: Satu grup kita grup-grup ya.
3: Bisa, Pak.
2: Ada nggak sesuatu yang dari
3: treatment khusus ya untuk mereka ya?
2: Yes. Apa ada nggak ya begitu?
3: Kalau kita sih ada sebenarnya package hat trick namanya ya. Ya jadi dengan kita bisa mungkin dengan besi-besi kita kumpulin bersama uang ya dan bisa capai di 350 tentunya kita bisa kasih paket hat-trick, Pak. Jadi dia sudah mendapatkan minum bersama teman-teman sesuai dengan totali
2: jumlah
3: mereka datang, jumlah mereka datang, yaitu bisa kita atur bisa mendapatkan minum dan makanan like meal juga. Ya, hanya dengan 300.000. Ya, startingnya 300.000 paketnya, Pak.
2: Wih.
3: Iya. Paket ya. Hat-trick namanya.
2: Oh, paket. Iya. Ada istilah-istilah
3: makan, kayak minum dan voucher tentunya.
2: Gila, ya, keren nih guys. Waduh, sayang ya banget kalau ya dilewatkan ya.
3: Dan itu sudah jalan tadi pagi, Pak. Sudah kita jalankan promo hat-trick ini.
2: Gila, ya, di orang-orang di ya Kabupaten Sangihe ya. Iya,
3: besar antusiasnya.
2: Tapi Pak, tapi memang benar ya kalau kalau kita kan mau kayak nobar begitu ya, kalau juga enggak ada cemilan, apa
3: jenuh dan jujur mungkin tidak lengkap tanpa minum dan makan. Jadi kantong hemat, perut kenyang, pulang dapat momen yang
2: momen
3: enak, iya, ya benar. Kita nongkrong sama teman-teman nonton nonton bareng ini.
2: Jeli juga ya teman-teman di Sunset Point ini.
3: Pasti
2: ya,
3: Pak.
2: Ya. Melihat peluang nih.
3: Peluang bisnis komersil, Pak ya. Ya.
2: Tapi istilahnya ya menjawab juga keresahan daripada penikmat sepak bola yang ada di daerah kita ya, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mungkin sejauh ini nobar-nobar yang mungkin ini perdana ya di
3: Sunset Point, Pak.
2: Kan? Perdana. Mungkin sebelum adanya Sunset Point menggelar nobar ini, ya mungkin nobar-nobar umumnya ya, di tempat kan, oh begini-begini aja, istilahnya
3: biasa.
2: Hanya circle-nya kita gitu ya, nggak ada orang-orang. Tapi kalau di Sunset Point kan dari latar belakangnya apa, dari
3: walaupun
2: orang dari mana, mau dari luar daerah juga boleh
3: langsung
2: nimbrung di situ, apalagi menyatukan kan, oh yang main negara favorit,
3: ya kan? Betul.
2: Kayak tadi penonton Portugal pasti Portugal banyak yang kecewa dong. Imbang
3: ya,
2: kan?
3: Imbang, Pak. Ya betul. Banyak yang kecewa juga tadi memang.
2: Nah, karena itu mungkin, dia ya. Kayak begitu-begitu kan? Ya,
3: Pak. Betul.
2: Jadi intinya ya, saya juga sudah garis bawah ini teman Pro 2 ini udah diberi tanda kutip nih biar lebih kalian juga tahu kalau datang dengan gerombolan ya bahasanya ya,
3: timnya
2: datang bareng-bareng di tempat ini untuk nobar di Sunset Point Cafe and Resto ini, kalian akan dapat itu tadi dengan 300.000 bisa dapat hat-trick, itu paket hat-trick dan sesuai dengan total orang yang datang.
3: Ya. Wah, betul,
2: nggak rugi
3: hanya itu dengan 300 nggak rugi, Pak, karena kita kan memberikan kesempatan untuk semua kalangan. Jadi bukan hanya kalangan menengah ke atas atau namun kita juga memberikan bagi kaula-kaula muda ini untuk datang bersama teman-teman mendokumentasikan Piala Dunia ini dengan momen yang terbaik tentunya. Ya, dengan pilihan-pilihan menu dan paket yang kita berikan. Ya, jadi hanya dengan 300.000, Pak.
2: 300.000.
3: Iya, 300.000 sudah dapat ya.
2: 12 orang enak.
3: Iya, bisa
2: di jam, diatur. Iya. Di jam kritis itu.
3: Iya. Iya. Betul.
2: Oke. Jadi kalau tadi ya voucher kata Kak Alphonse itu sudah bisa didapat di saat waktu nobar. Intinya ya, bukan datang-datang besok atau sebentar datang masih jam 7 malam sudah minta.
3: Ya,
2: voucher itu enggak layak
3: dan ketentuannya. Ya, betul.
2: Harus
3: betul
2: lebih diingatkan ya, nih. Betul. Jadi kemudian di saat kick off barangkali ya jam pertandingan kalau mulai jam 12.
3: Jam 12
2: ya kan.
3: Biasanya match pertama itu jam 12.
2: Jam 12 malam. Nah, di situ mungkin kamu boleh langsung ke sana nih. Langsung bilang mau nobar langsung gitu aja ya, bilang ke apa yang ada reception atau apa yang ada di situ, bilang kita mau nobar nih.
3: Betul,
2: berarti, Pak, sudah diberikan tempat
3: khusus untuk nobar bareng.
2: Oke.
3: Nanti juga kalau untuk butuh more information nanti bisa cek di Instagram kita.
2: Oh iya, sosial medianya kita. Sunset Point apa sih?
3: Untuk yang IG-nya kita di Sunset Point Cafe and Resto.
2: Iya, betul. Oke, IG-nya Sunset Point Cafe and Resto. Jadi pengumuman update-nya setiap hari ada
3: untuk
2: di.
3: Untuk more information bisa cek di situ.
2: Semua dimudahkan ya.
3: Iya, dimudahkan untuk
2: mengakses apapun
3: itu, informasi.
2: Iya. Oke, betul. Ada juga nih mana nih, kalau boleh Pak, Portugal tidak usah ditayangkan.
3: Wah,
2: sudah ya.
3: Itu sudah dijadwalkan ya, udah lewat ya. Ya.
2: Mana juga nih? Oh, ini barangkali dari luar ya. Ada yang juga ikut komen di sini ya untuk nobar asik. Nah, pastinya opsi juga nih untuk nobar asik di Kota Tahuna ya. Ya. Nah, jadi mungkin kalau jalan apa ya tempat untuk dituju, misalnya akses ke sana mudah,
3: intinya
2: itu ya dapat.
3: Betul.
2: Kemudian tempat juga buat nonton sudah disiapin, sudah disetup.
3: Nah, ya,
2: baru betul. Untuk pilihan menunya harganya
3: banyak, terjangkau.
2: Kayaknya harganya beda di jam peruk ya, jam
3: 7. Iya, jam 7 kita menu ala carte ya, menu yang biasa ya udah, kita dapatkan kalau ke restoran-restoran atau biasanya itu menunya menu
2: yang umum gitu. Oke, okay, ini ada.
3: Iya.
2: Tapi betul. Di saat nobar lain lagi kok.
3: Lain lagi. Jadi
2: ada hat-trick
3: paket-paket tertentu.
2: Saya bingung mau ajak siapa ya, banyak begitu ya,
3: 10 aja 300. Silakan mungkin dari teman-teman community atau dari teman-teman kantor atau sekeluarga bisa, Pak.
2: Weekend ini rame nih, seru
3: ya, kalangan. Iya, betul.
2: Waduh, ekstra nih ini kampus dan kawan-kawan pasti kerja ekstra kalau weekend ya.
3: Demi yang terbaik ya untuk
2: kepuasan masyarakat
3: ya,
2: kita ya.
3: Kepuasan masyarakat Kepulauan Sangihe ya, Pak.
2: Tadi apalagi apa ya? Vouchernya katanya nanti akan dipilih itu di semifinal, di babak semifinal berarti kalau semifinal 4 ya.
3: 4
2: 4 negara berarti 2 3 berarti tempat finalnya 3 nih,
3: 3.
2: Diundi
3: setiap pengadaan semifinal ini sampai final kita menyediakan door prize ya. Bukan door prize
2: ecek-ecek ya, bukan ya.
3: Bukan yang kecil-kecil ya, anu kutip ya.
2: Wih. Iya, apalagi ya. Saya apa ya, rasa belum sempat ya karena mungkin barangkali bertabrakan dengan jadwal siaran ya, jadi nggak sempat ada di nobar-nobar itu nobar-nobar ya, tapi di lain mungkin di beberapa hari ke depan barangkali kalau pas momennya
3: kami tunggu. Baik, kami tunggu dan kami selalu siap untuk menunggu customer-customer para pecinta bola ini.
2: Oke. Nah, kalau sejauh ini juga dari Kak Alfon melihat langsung nih situasi di nobar ini ya, barangkali kita ke sepak bola dulu ya, nih ya.
3: Baik.
2: Pendukung-pendukung apa sih yang lebih ya terlihat ya garis kerasnya ya?
3: Kebanyakan sih kemarin itu yang pas Jerman ya.
2: Oh, Jerman.
3: Jerman, Spanyol, Brasil,
2: itu
3: Portugal.
2: Yang datang nobar memang
3: antusiasnya banyak. Ya, para fans-fans fanatik kayaknya ya dari Jerman, apalagi Jerman ya, banjir gol ya.
2: 7-1.
3: Iya, betul, melawan apa ya kemarin ya? Jerman versus apa ya?
2: Aljazair.
3: Aljazair Argentina. Ya, 3-0 kemarin.
2: Berarti selama ini ya, selama pertandingan sudah dimulai, sudah di nobar, yang nonton hanya tim-tim besar ya, pendukungnya ya.
3: Iya.
2: Oh, nggak ada Tanjung Verde, nggak ada.
3: Nggak ada, tapi mungkin karena ada yang, biasalah ada yang taruhan atau apa ya.
2: Biasa main di situ ya.
3: Verde, gitu, Tanjung Verde, ya seperti itu. Padahal duduknya bersebelahan dengan pendukung Jerman, tapi it's okay, semuanya
2: santai aja.
3: Menikmati kemeriahan.
2: Kayaknya kelas nih kalau nonton di sana, harus kayak berasa kelas ya.
3: Iya.
2: Walaupun latar belakang kita beda-beda. Kalau sudah duduk di situ ya sama.
3: Sama nih. Gitu. Suasananya jadi sama. Kita ini sederajat lah.
2: Oke. Ya, nah, itu sih keseruan dari teman-teman seperti itu ya. Kalau dalam hal bisnis ya barangkali ya. Oke. Di situ sih ada konsep apa? Bukan ke apa ya? Tapi memang betul-betul ini disajikan buat hiburan saja ya.
3: Hiburan. Jadi kita juga kan sebagai tempat komersil ya.
2: Oh iya, benar-benar. Nah,
3: dari memang kita juga ingin ada keuntungan ya selama
2: itu pasti
3: gelar bola ini ya. Namun kita juga memberikan kesempatan bukan dengan harga-harga yang eksklusif, namun kita kasih harga-harga yang sangat terjangkau ya, agar supaya kita bisa merangkul semua warga
2: kalangan
3: Sangihe Tahuna ini.
2: Belum mulai ini bola nih jam begini ya.
3: Belum. Masih panjang.
2: Ada juga nih kayak apa ya, kalau yang saya pingin tahu juga ya, kalau dari Sunset Point ini, kalau lebih ke umumnya itu kegiatan-kegiatan yang ada di sana, kayak suguhan hiburan, kan tadi Kak Alfon juga cerita ya, bukan cuman di Piala Dunia, tapi di pagi, siang, sore, malam, mulai
3: sampai subuh
2: beroperasi itu, istilahnya bagaimana nih sejauh ini, ada apa aja sih di sana, maksudnya kalau dari untuk, hiburan?
3: Ya, hiburan kalau untuk pagi memang untuk sekarang kita hanya musik ya, musik yang
2: musik aja,
3: back sound yang kita berikan di outlet. Baru kalau untuk siangnya kita masih dengan pada umumnya ya, nanti kita mulai itu di malam sekitar jam 6 baru ada dari KSS Sanghe ya,
2: komunitas
3: singer ya, yang kita suguhkan tentunya akustik sampai jam 11 malam ya, sejauh ini sih itu ya. Dan juga kita tentunya di outlet sendiri punya promo-promo lain juga ya, kayak F&B atau minuman atau paket untuk besti-besti juga, teman-teman komunitas bisa, atau untuk event bisa juga ya, kita menyediakan sudah beroperasional juga untuk spesial event kayak ulang tahun, dan untuk kapasitinya tidak harus sampai dengan puluhan, malah ada kemarin hanya dengan 6 orang, 8 orang kita bisa kasih harga package untuk birthday package sendiri. Jadi kalau untuk dulu mungkin atau kebanyakan tempat komersial lainnya untuk family style mungkin punya kapasitinya sendiri. Namun Sunset kita hanya memberi tidak ada nominal capacity. Setidaknya 4, 6, 8 itu sudah
2: masuk
3: sudah ya, masuk.

0: gembir. Yeah. Berarti di apa ya sosial medianya juga ngasih tahu, sebentar main ini.
1: Iya, jadwalnya sudah kita bikin sebelum hari H-nya. Jadi seminggu sebelum pertandingan sudah kita
0: ada publish update-update-nya begitu.
1: Ya,
0: barangkali betul. Harus boleh tambah mungkin masukan aja ya. Barangkali boleh update
1: boleh,
0: untuk
1: boleh,
0: sebentar kan. Malam. Jangan lewatkan ya, kan sebentar main ini sama ini.
1: Iya, betul.
0: Mau dukung ini, ayo datang nobar di sini.
1: Siap, ya kan? Siap. Ajakan
0: bagus,
1: ya. Iya, betul, betul.
0: Saya cuma ini aja ya, barangkali sebenarnya saya pendukung Itali. Karena nggak lolos, jadi
1: iya betul banyak gak, ya fanatik ya fans dari Itali betul sangat disayangkan ya
0: sudah umur orang sudah pada tahu
1: ya, mungkin
0: oh ini Itali saya
1: piala dunia berikutnya ya semoga ya
0: pasti juara lagi.
1: Ya juara ya harus Pak. Aduh. Oh saya Portugal Pak, terus terang saya Portugal.
0: Portugal imbang ya. Kan
1: imbang
0: nggak apa apa daripada Itali nggak lolos
1: ya.
0: Karena Portugal ini udah main dan sebagai pendukung Portugal pastinya ada kayak apa ya istilahnya ini ada nggak kayak komunikasi ini fans Portugal ayo ya kan boleh lah di sosial media mari datang ya
1: datang untuk kita, sesi berikutnya ya
0: bantai
1: ya. Ya mungkin di next match untuk Portugal kita akan ajak ya sudah pecinta Portugal ini banyak Portugal di sini juga Pak.
0: Ya banyak Portugal ya terus berarti ada apa nih ke depan nih mungkin dari Kak Alphonse barangkali kalau ada update bisa kunjungi media sosial dari ini ya
1: Instagram kita di Sunset Point Cafe Reso.
0: Bisa request juga
1: request,
0: ya silakan DM ya kalau apa ya untuk
1: DM untuk booking atau untuk mungkin mau ada sesuatu yang beda ya bisa
0: di sosial media
1: chatting gitu dengan ya. Mailin ya PIC kami Sunset Point Cafe Resto ya.
0: Oke. Jadi itu ya semua udah ada nih tinggal kembali ke
1: konsepnya teman-teman. Sudah ada ya.
0: Tapi seru,
1: ada.
0: Saya baru tahu juga ya, maksudnya baru kali ini ada nobar malah dimanjain yang datang itu
1: harus dikasih momen spesial
0: ya. Apalagi datang katanya kelompokan kalau datang gerombolan itu seru tuh ya hanya 300 ribu ya
1: mungkin kita teman-teman nambah kan. Kumpulin ya kan sedikit-sedikit order ya. Paket itu ya kita kasih untuk semua kita kasih dan juga like meal ya bukan hanya minum tapi dengan makan snacknya
0: snack
1: ya.
0: Sudah mau malam nih guys bolehlah tapi kapasitas tempat duduk Alphonse
1: untuk kita di area nobar itu kami sediakan 70 seat. Jadi ada 70 bisa nampung sampai 70 orang. Kalau lebih ya mungkin kita akan cari
0: solusi lagi. Tapi ini aja dulu lah standarnya ini aja
1: dulu ya. Untuk nyamannya ya nanti juga banyak juga outlet kami yang bisa jadikan untuk nobar. Ya seperti itu.
0: Semua nih 70 nih jangan sampai waduh sayang
1: full
0: ya
1: book,
0: kalau
1: ya.
0: Iya benar. Tapi antusias sudah terlihat.
1: Terlihat sudah ya. Sangat terlihat. Baik. Makin ke hari makin terlihat antusias dari pecinta-pecinta bola di Sangihe ya.
0: Apa ya kalau nonton di rumah sih memang agak
1: gimana ya?
0: Kalau nonton
1: kurang ya, kurang.
0: Banyak minum air putih aja.
1: Iya, air putih. Mungkin kumpul dengan teman kurang.
0: Teman itu yang memberi warna.
1: Family time.
0: Apalagi di jam-jam begitu kan.
1: Habiskanlah waktu di luar dengan teman, ambil momennya, ya kan? Nonton keseruan bola dengan banyak kalangan.
0: Seru. Sayang nih kalau kita lewatkan ya guys ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, mungkin apalagi Kak mungkin apa ya dari Kak Alfon sendiri yang mungkin mau diungkapkan juga ya, di sini
1: rangkuman ya,
0: ya, ya yang ada ya. Yang ada di sana ya. Biar ada yang kita belum tanyain
1: ya.
0: Tapi barangkali Kak Alfon boleh cerita apalagi itu di sana tuh ada pengalaman unik kah selama pertandingan atau apa?
1: Iya, banyak momen ya selama pertandingan berlangsung beberapa minggu kebelakang ini, banyak momen-momen yang kita ambil dari outlet itu sendiri, dan juga mungkin ada

0: kesan dan momen tersendiri juga untuk customer yang datang atau bola mania yang datang, pelanggan-pelanggan kami. Dan kami pastinya Sunset Point selalu open untuk selama berlaga Piala Dunia ini sampai tanggal 19 Juli. Dan kita biasanya buka di jam 12 malam sampai subuh jika ada pertandingan subuh. Sampai jam 6 ya. Tadi kita closingnya jam 6 juga tadi. Ya. Dan untuk lebihnya lagi mungkin bisa cek yang saya bilang tadi yang ada media kita di Sunset Point Cafe Resto di Instagram.
1: Di Instagram ya. Oke.
0: Kalau untuk Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu kita ada live musik ya. Itu dari jam 6 sampai jam 11.
1: Rabu, ya. Jumat,
0: Sabtu Minggu.
1: Sabtu dan Minggu,
0: Minggu ya. Ya. Itu okay. Di
1: sebelum nobar bisa ada ya. Hiburan lain.
0: Ada hiburan ya. Lain. Biar enggak jenuh sambil nunggu.
1: Nah, semua ya. udah ada jawabannya di situ ya sih sebenarnya ya. Jadi dari tinggal dari kamu teman Prudo ya. Mau janjiannya gimana dengan CS-CS kamu ya, gitu ya.
0: Besti.
1: Besti. Kalau sudah siap buat monobar apalagi ini besok udah weekend
0: ya, ya. Weekend Sabtu Minggu ya.
1: Sayang kalau dilewatkan ya benar ya.
0: Nanti Pak Julvan juga nanti ajak ya teman-teman.
1: Oh iya, kalau
0: ya.
1: Kalau
0: kedua kesana main kesana ya.
1: Apa ya istilahnya tempat yang menjadi tujuan istilahnya yang bisa mengcover
0: semua. Iya semua.
1: Mau nonton bisa, kita mau duduk menikmati
0: nyantai
1: momen,
0: bisa.
1: Ya kan.
0: Habiskan jadi, waktu bisa
1: dengan teman. Kalau lagi pas pasangan. Nobar. Pas timnya bukan tim favorit, kita bisa lihat ke laut aja.
0: Iya, kan? Ada view-nya juga kita sediakan.
1: Waduh. Ya,
0: betul.
1: Oke. Jadi pastilah kita cari kalau pas liburan, liburannya kalau kita punya biasa sih beda sama liburan yang lain-lain ya. Kalau punya liburannya mau di hari Senin, hari Selasa, ada libur.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: betul,
1: boleh di kesempatan itu ambil ya.
0: Iya, ambil momennya.
1: Baiklah
0: di Sunset Point ya. Wow, tentunya okay. Ya.
1: Baik, mungkin apa nih?
0: Ajakan lagi.
1: Oke, intinya cek aja melalui Instagram di situ nanti akan ada jadwal per hari ada. Ya.
0: Pasti kita update hari. Setiap ini kita update.
1: Pertandingan sebentar.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Mungkin closing statement dari Kak Alphonse apa nih sebagai penutup sore ceria kita?
0: Apa ya? Nikmati momen bola gembira ini ya, nonton barengnya bersama besti-besti hanya di Sunset Point Cafe and Resto. Kita buka dari jam 12 untuk nonton barengnya sampai jam 6 pagi kalau jika ada dua laga berlangsung. Ya, dan tentunya kami juga memberikan spesial-spesial paket kayak tadi ya, Pak ya. Bisa kantong hemat, perut kenyang, hati senang.
1: Hati senang.
0: Ya, ada momen-momen
1: pulang tinggal tidur.
0: Ya, Pak, senangnya, ada suka dukanya. Ya, kita sama-sama di Sunset Point.
1: Oke. Oke, baiklah. Kalau ya pastinya terima kasih banyak ya menerima undangan kita juga ya main.
0: Terima kasih juga sudah menyediakan wadah kita untuk.
1: Wah, ini memang tempatnya untuk kita
0: bagi bermain. Tahu untuk warga Tahuna ya.
1: Iya. Saya sudah jadi tamu sore di Sore Ceria. Dengan topik kita menarik sekali nih, Demam Bola 2026. Cari tempat nobar asik bareng Besti dan Kalsun udah menjawab itu ya. Tempatnya di Sunset Point Cafe and Resto untuk bola gembira. Ya. Jadi mungkin ada yang baru aja ikutan gabung, mungkin kita mau spill lagi nih. Di situ ada voucher nantinya ya teman Pro 2 ada voucher kalau dengan belanja 50.000 di jam 12 malam ya. Jam 12 malam atau pukul 00 dini hari itu kamu di saat kamu ikut nobar kamu akan dapat voucher dan voucher ini dikumpulkan selama nonton atau selama datang ke Sunset Point nanti itu akan diundi atau ya diundi pada partai semifinal dan partai final
0: puncaknya.
1: Oke. 50.000 kalau kamu datang gerombolan kata Kak Alphonse tadi dengan 300.000 sudah kamu dapatkan itu dari makanan minuman cemilan.
0: Cemilan. Seru ya?
1: Seru. Seru lah.
0: Hemat ya.
1: Hemat lah. biar enggak tiap malam ya kalau pas partai bagus.
0: Kasihan ada yang mau nonton takutnya wah mahal atau apa. Saku itu, kita enggak cukup. Jangan takut ya, di tempat kami semua kalangan bisa terjangkau.
1: Iya. Oke. Ada Kak Alfon sana, jangan ragu.
0: I'm always standby. Setiap pertandingan saya ada.
1: Ada ya.
0: Fans juga hobi sama hobi kita.
1: Obat ya. Oke. Okay. Baiklah Kak Alfon, terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama,
1: sudah
0: dan tim.
1: Apa ini kayak apa ya, pemberian reward ke masyarakat kita nih kayaknya ya, bukan hanya dalam segi bisnis. Oke, okay, bisnis jalan.
0: Bisnis is business.
1: Bisnis tetap jalan itu pasti, tapi ini kita berikan wadah nomor dengan belanja murah, kantong hemat, dan kamu pulang
0: happy,
1: udah terhibur dengan nonton bareng. Ya, dapat teman baru.
0: Harus semua harus rasakan. Iya, kan
1: pasti dapat teman baru.
0: Bola ini, teman baru,
1: relasi baru. Sama Portugal.
0: Iya.
1: Boleh lah.
0: Dari Manganitu, ada yang dari Tona, ya. Beda-beda ya.
1: Iya.
0: Kita bisa sama-sama bareng-bareng di situ. Mantap. Suka dukanya sama-sama.
1: Sama-sama ya. Kalau Portugal main, cari Kak Alfons ya.
0: Siap.
1: Pasti kalian dapat ini deh. Ada dapat sesuatu deh.
0: Iya, terima
1: okay. kasih. Oke, Kak Alfons pastinya sukses.
0: Sama-sama. Terima kasih
1: banyak. Udah memberikan waktu juga datang ke Studio Pro 2 ya. Saya pikir ada selama Piala Dunia ini kok begini-gini aja ya. Ternyata Kak Alfon datang membawa jawaban
0: datar ya.
1: Oh, ternyata ada jawabannya nih. Oke. terima kasih. yang sudah komen-komen, yang udah nonton melalui Facebook Pro 2 Tahuna. Ya. Ada Tato Ova, ada mana Andika, ada Kak Elian, dan seluruh yang udah nonton ya atau menyaksikan tayangan ini dan yang sudah mendengarkan melalui RRI digital aplikasi ataupun melalui FM 92 MHz. Oke, itu ya teman Pro 2. Kak Alfons ada pasti menunggu kamu di
0: Sunset
1: Point Cafe and Resto setiap malam ya.
0: Iya, standby.
1: Oke, selamat sore dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline
2: of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Bring them out. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, teman Pro 2 dari rri.co.id. Pengamat sepak bola Curaçao di Piala Dunia 2026 jadi inspirasi bagi Indonesia. Nah, teman Pro 2, keberhasilan Curaçao lolos ke Piala Dunia 2026 dinilai menjadi inspirasi bagi sepak bola Indonesia. Negara berpenduduk sekitar 160 ribu jiwa itu mampu menembus putaran final sepak bola dunia. Curaçao mencatat sejarah dengan tampil pada edisi pertama Piala Dunia yang diikuti 48 negara. Pencapaian tersebut menjadi sorotan karena negara Karibia itu memiliki populasi relatif kecil. Pada laga perdana grup A, Curaçao menghadapi Jerman di Stadion Mexico City. Meski kalah dengan skor 1-7, mereka sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Nah, pengamat sepak bola nasional Alif Syahfiar menilai keberhasilan Curaçao menunjukkan pentingnya konsistensi pembangunan sepak bola. Menurutnya, jumlah penduduk bukan faktor utama dalam menentukan prestasi sebuah negara. Selengkapnya di rri.co.id.

Tahu nggak ada momen keren apa di Sulawesi Utara, khususnya di Sangihe? Yap, saatnya perayaan Tulede 2026. Ini bukan sekedar acara adat biasa, guys. Tulede itu momen sakral buat kita melepas tahun yang lama dan minta berkat buat tahun yang baru. Ada prosesi potong kue tamu yang ikonik, tarian ampawayer yang bikin kaki gak bisa diem, sampai doa-doa tulus dalam bahasa daerah yang bikin adem hati. Yuk, lestarikan budaya kita, bangga jadi bagian dari tradisi yang penuh nilai kebersamaan dan rasa syukur.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya teman terbaik kamu, Menteri Sosial targetkan setiap daerah miliki gedung permanen sekolah rakyat. Nah teman Pro 2, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat. Target tersebut untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Nah Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat memberikan sambutan dalam penyerahan sertifikat tanah dilakukan di gedung Kementerian Hukum Jakarta Selatan pada Kamis 18 Juni hari ini. Ia menilai keberadaan gedung permanen sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrim. Pemerintah terus menyiapkan sarana pendidikan memadai melalui kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga terkait.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Dan waktunya Prodo akan hadir dengan teman religi islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib di wilayah kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 52 waktu Indonesia Tengah.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Teman Pro 2 di manapun kamu berada, saya Jovan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Insya Allah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya akan hadir tembangan religi islami. Nanti setelah itu kami bakal balik lagi dengan beragam update informasi dan juga lagu-lagu hiburan terbaik untuk kamu.

dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 82.

Sholat bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, sholat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jika seorang melakukan sholat dengan khusyuk, itu artinya dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Jika sudah memiliki kesadaran seperti itu, kecil kemungkinan untuk melakukan perbuatan buruk. Jika ada orang yang melaksanakan sholat tapi tetap melakukan maksiat, artinya ia tidak mengamalkannya dengan khusyuk atau sungguh-sungguh. Jadi, ia belum bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasi, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Produser dari teman-teman terbaik kamu masih di sore ceria bareng aku Julfan Gafar. Nah, teman Pro 2 deretan lagu Roni Parulian yang paling banyak diputar pendengar. Oh, nama Roni Parulian mulai dikenal publik setelah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-12 pada tahun 2022-2023, dan penyanyi bernama lengkap Roni Parulian Nainggolan tersebut berhasil menempati posisi ketiga dalam ajang tersebut. Karakter vokalnya yang khas membuat Roni memiliki identitas kuat di industri musik Indonesia. Sejak berkarir sebagai soloist, sejumlah lagunya mendapat perhatian luas di platform digital. Nah, mengutip dari berbagai sumber, daftar lagu Roni Parulian yang paling banyak didengar, yang pertama ada Tak Ada Ujungnya, kemudian ada Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi, ada Tak Ada Yang Sepertimu, dan ada Sepenuh Hati, kemudian ada Pesona Sederhana. Dan itulah ya 5 lagunya ya teman Pro 2. Jadi deretan lagu tersebut menunjukkan konsistensi Roni Parulian dalam menghadirkan karya yang dekat dengan pendengar. Karakter vokalnya yang khas juga menjadi daya tarik utama di setiap rilisannya ya. Oke, langsung aja ya, gak usah lama-lama nih. Ku kasihkan lagu yang merupakan lagu yang saat ini paling banyak di putar pendengar atau didengarkan oleh pendengar setianya ya, atau fans dari Roni Parulian. Tak Ada Ujungnya nih teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Ya, dan Pro 2 dimanapun berada, kita nanti bakal lanjut untuk sore ceria, masih ada sejam untuk temani kamu. Namun sebelum itu, bareng aku Jufran Gafar akan ajak teman Pro 2 untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Kementerian Kreatif. Dan lagu akan kita dengerin kali ini dari Kota Palu, ada The Box, Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: WFM.
1: I could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro WFM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Kali ini masih dengan informasi untuk teman Pro 2. Nah, gol Messi jadi kandidat terkuat terbaik turnamen dunia. Gol Lionel Messi ke gawang Aljazair menjadi sorotan Piala Dunia 2026. Aksi tersebut dinilai sebagai kandidat terkuat gol terbaik turnamen. Messi mencetak gol setelah melakukan penetrasi dari area tengah lapangan. Ia kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal diantisipasi kiper. Gol tersebut membantu Argentina menang 3-0 atas Aljazair. Penampilan Messi juga menghasilkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia. Menurut Fox Sports, gol itu masuk daftar momen terbaik turnamen. Aksi individu Messi mendapat perhatian luas dari pengamat sepak bola. Di posisi berikutnya terdapat gol Kylian Mbappe saat menghadapi Senegal. Kecepatan dan penyelesaian akhirnya menuai banyak pujian. Gelandang Swedia Yasin Ayari juga masuk daftar kandidat. Ia mencetak gol spektakuler saat timnya mengalahkan Tunisia. Ya, selengkapnya kamu bisa mengakses informasi ini ke rri.co.id.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, tahun 2022 Sony rilis trailer Spider-Man Brand New Day yang tayang Juli. Wow, Juli kapan nih? Ya, Sony Pictures merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker Spider-Man. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home pada tahun 2021. Melansir dari Variety pada Kamis 18 Juni hari ini, latar cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya. Dalam cerita, Peter Parker telah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Ia kini hidup sendirian di New York yang tidak lagi mengenal dirinya. Meski demikian, ia tetap menjalankan peran sebagai Spider-Man dan sepenuhnya fokus melindungi kota. Namun tekanan yang semakin besar memicu perubahan fisik yang tidak biasa dan mengancam keberadaannya. Ia juga menghadapi ancaman baru yang muncul dari pola kejahatan misterius yang menjadi salah satu

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya

0: tarik ya akhirnya kok ya menghasilkan itu loh, menguntungkan dibanding waktu itu dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya baiklah teman Pro 2 dimanapun berada ya, waktunya juga saya Ivan Gafar pamit undur diri. Semoga apa yang udah kami sajikan untuk kamu saat ini dan terbaik, dan musik legend jangan kamu lewatkan setelah ini. Oke, selamat malam dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Bye bye.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Sore ceria. Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Konser BTS Arirang di Jakarta resmi tambah menjadi 3 hari konser. Konser yang akan digelar di Stadion GBK di tanggal 26, 27, dan juga 29 Desember. Tiket membership presale bisa kamu beli Teman Pro 2 mulai tanggal 19 Juni dan juga general sale-nya bisa kamu beli di tanggal 20 Juni.
1: Info Pro 2.
0: Recording Academy yang mengumumkan perubahan besar untuk ajang Grammy Awards ke-69 dengan menambah 5 kategori baru termasuk Best Asian Pop Music Performance. Aturan untuk kategori Best New Artist juga berubah memungkinkan musisi mendaftar hingga maksimal 4 kali. Selain itu, syarat jumlah lagu baru untuk kategori album diturunkan menjadi 66%.
1: Info Pro 2.
0: Taylor Swift kini memiliki number 1 ke-15 di Billboard Hot 100 berkat I Know It, I Know You yang merupakan soundtrack dari Toy Story 5. Dengan ini, Taylor Swift menjadi musisi ketiga dengan number 1 terbanyak setelah The Beatles dengan 20 dan juga Mariah Carey dengan 19 lagu. Lagu ini juga menjadi debut number 1 ke-19 Taylor Swift di Hot 100 serta number 1 ke-3 dari film animasi Disney setelah We Don't Talk About Bruno dan juga A Whole New World.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Surprise.
1: Wow. Selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Woo. We back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
0: Lagi-lagi mana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
1: Iya benar.
0: Ya begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman-teman berdua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya. Shalom Seven, ada banyak.
1: Lumayan gokil.
0: Banyak. Ade Govinda
1: juga sempat terus
0: siapa lagi?
1: Gue
0: SO7 tuh.
1: Shalom Seven sih gokil banget, ramai banget di studio sih.
0: Iya, gue enggak. Gue enggak dapat kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada event juga, Bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang nggak sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini. Lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship, gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
0: Bener.
1: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Itulah kita sudah di Music Live Show. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Shafi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar, apa kabar, apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan? Ya kan?
2: Iya.
0: Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener-bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging, challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa? Kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, iya, udah mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, what's house life lately, Sharafi?
2: It's been good, it's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa yeah. namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman okay. belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafi.
1: Apa tuh?
0: Sharafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control, remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
1: Oh, yeah.
2: Iya.
0: Di Blok M.
2: Di Blok M.
1: Wow, yeah. Quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, yeah, yeah. Sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Sharafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya, apa
2: ada
0: gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: ngetren. Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya. Pokoknya a lot of things lah ya, mungkin yang Sharafi lakukan gitu ya.
1: Betul, tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu, okay. Abis itu awal, setelah itu gue ketemu Karini, and kita ngobrol, akhirnya kita an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana ceritanya itu?
2: It was, waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini. Dan okay. lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Okay.
1: Oh, wow.
2: Jadi pas banget.
1: Yeah. Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lu kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: macam
0: gitu.
1: Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lu baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Okay.
2: Maksudnya kayak, apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayak Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita quote unquote tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali. Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu Edit sekali, oh red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget ya. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya kan? Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Iya sih, bener sih.
0: sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga. Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Nantinya langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro 2. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi. Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya, dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
1: asli. Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Kayak gak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time. Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time itu penting banget.
0: Penting.
1: Kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul, biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Kan? Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, maunya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi, terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu, kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: untuk jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
0: Ngomong memang gampang ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Ya. Bener.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik ada ini nggak sih? Insight-nya sih?
2: Nah, itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself. Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue gak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue, I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word. But like,
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style.

0: penting juga loh, menurut lu gimana?
1: Menurut gue gimana ya, ya penting juga sih sebenarnya sih.
0: Penting ya?
1: Ya penting juga sih, tapi gue nggak tau, gue kayak gue harus kayak ya gue harus lihat dia gitu,
0: karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
1: Yeah.
0: Cinderella.
1: Yeah.
0: Terus abis itu Titanic.
1: Nah,
0: betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Yeah, itu nyambung.
2: Iya,
0: nggak bisa dipungkirin. Yeah. Sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok.
1: Standar,
0: ada yang bilang ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh, berat lagi.
0: Ya misalkan gitu ya.
1: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
1: Nah, akhirnya ya.
0: Itu terjadi semua karena salah paham.
1: Nah, betul. Itu dia.
0: Makanya ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
1: Itu dia.
0: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya, Bro dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi. Aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Wih. Hai Joshua.
0: Aku ada tebak-tebakan.
1: Waduh.
0: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
1: Syahrafi.
0: Syahrini.
1: Kok Syahrini sih? Itu.
2: Apa nih?
0: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Iya juga.
0: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
1: Jawabannya
0: apa?
2: Jawabannya apa ya?
0: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
0: Ibu kota Yordania. Aman. Ya, thank you.
2: Masuk tuh. Thank you.
0: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi, boleh dimasukin aja ya.
1: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
0: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh.
1: Gokil.
0: Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
1: Yes, buat teman-teman dua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
0: Yes.
1: Atau bisa langsung berapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Masih abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syah Raffi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes. Masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Gak apa-apa. Ini kan, menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay,
2: kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes,
2: maybe it is overrated if okay you bela-belain untuk menunggu kayak
0: yeah, ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it yeah is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih ya mudah kan jadinya. Betul. Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Nanti yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada result value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu result value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Jazz on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Bliss.
0: Yeah.
2: Flavor Bliss ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh, jadi
2: di Flavor Bliss, man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawan gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan
1: itu. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay, like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum.
0: Oke.
1: Alright. Lanjut.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau lo perhatiin, kayak if you kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan ya. Gue kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Okay. Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada. Mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasanya ada.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue, there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu. Yeah, yeah.
0: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Cuman maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Iya sih, benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya nggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu ini
0: salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga.
0: Oke. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye bye. Live chat. Radio.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, Teman Pro 2, pemerintah menyalurkan bantuan cadangan pangan kepada masyarakat kampung Laini. Sebanyak 264 kepala keluarga pada Rabu 17 Juli 2026. Kepada rri.co.id, Kapita Raung Kampung Laini, Alci Lahonda, mengatakan bantuan cadangan pangan dinilai sangat membantu masyarakat. Dan menurutnya Teman Pro 2, bantuan tersebut menjadi langkah nyata dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Warga penerima bantuan tampak antusias mengikuti proses penyaluran yang dilakukan sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan. Pemerintah kampung juga memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tetap tepat pada sasaran.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, Taman Prodi Aula Kodim 1301 Sangih dipenuhi semangat dan antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 bersama prajurit TNI dalam suasana hangat penuh kebersamaan. Sorak-sorai penonton, tepuk tangan meriah serta dukungan kepada tim favorit terus mewarnai jalannya pertandingan, menciptakan suasana akrab yang mempererat hubungan masyarakat.
1: Info Prodi.
0: Demikian info Prodi untuk kesempatan siar hari ini dan selamat malam.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya meledak di negeri luar. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak berkenyang perih. Apa-apa cara negeri, karena tidak tahu. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berkata.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk. Ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan? Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 34 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, kita dengarkan satu lagu daerah dari daerah Papua di program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, dengan judul lagu Proses dari Blood for Life. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai. Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya juga kita dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Edisi hari ini teman Pro 2, Kamis 18 Juni 2026. Dan tentunya bareng Ami dijaga malam kali ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mau bergabung langsung saja WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Pro 2 0812 5503 8772. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, kita dengarkan satu lagu dari Tiara Andini dengan 3. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuah.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Mata kamu kok kayak mata panda sih?
1: Hari ini kan ujian kenaikan kelas, jadi aku belajarnya semalaman gitu deh.
0: Cia, kalau soal ujian tenang aja, itu mah gampang.
1: Nih, ini apaan, Ci?
0: Shh, jangan keras-keras ngomongnya.
1: Ini jawaban untuk soal-soal ujian nanti, Ren.
2: Maksudmu nyontek?
1: Cerdas.
2: Gak, Aci, nyontek itu kan gak jujur.
0: Kan gak perlu belajar, tapi naik kelas. Simple, kan?
2: Itu contoh yang tidak baik untuk generasi mendatang. Gimana bangsa kita mau maju, Ci, kalau pemikiran kita seperti itu?
0: Iya ya, kamu benar juga.
3: Kejujuran, cermin generasi muda berkarakter.
2: Nah, gitu dong. Itu baru hebat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Teman produk dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini. Dan teman produk, kita dengarkan lagu yang sudah di request dengan Jazz, Move On Tutorial, juga Keisha Lefron Kak dengan Hidup Tanpamu. Langsung saja Ami hadirkan secara berturut-turut. Dan buat kamu yang masih ingin bergabung, teman produ, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Nast,

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Oh, so hot here. Kulit I kering. Keringetan gini. Oh, sebel.
2: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
1: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
2: Terus kenapa?
1: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
2: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
1: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
3: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik. Sebagai
3: negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 50 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan itu berarti 10 menit lagi waktu kita dijaga malam edisi hari ini, teman Produ. Dan di sisa waktu 10 menit ini kita dengarkan lagu yang sudah di request ya. Ada Komang dari Raim Laude, juga ada Langit Sore dengan Menjemput Gerimis. Dan langsung saja teman Produ, kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro2FM.
3: Pro2FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Oke, teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada, tepat di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan lagunya Langit Sore dengan Menjemput Gerimis ya teman Pro2, menutup jumpa kita dalam kebersamaan program acara Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini teman Pro2, hari Kamis 18 Juni 2026. So terima kasih buat kamu yang sudah bergabung, buat request lagu favorit kamu ya teman Pro2, dan buat kamu yang masih ingin bergabung tapi waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Dan tentunya masih akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa hiburan menemani suasana malam kamu di hari ini ya teman Pro2, di program acara Jazz Musik hingga pukul 23 lebih 56 menit. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Katakanlah padanya.

Ayo teman Pro 2, kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tas darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya ciciplah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Produ dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Kamis 18 Juni 2020. Kita akan bertemu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Jumat di tanggal 19 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Produ, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2.

Itu selamat pagi teman Pro2, terima kasih masih selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siar hari ini teman Pro2. Di hari baru, hari ini anugerah Tuhan untuk kita semua yang patut kita syukuri ya, karena hari ini teman Pro2 kita masih diberikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang terkasih, masih bisa melaksanakan tugas dan aktivitas seperti biasa, karena semua karena kemurahan Tuhan pastinya. Dan teman Pro2 pagi ini bersama Kak Eci, teman kamu di sepeda pagi ya, selamat pagi tahunnya teman Pro2. Dan melalui kebersamaan kita, Kak Eci akan hadirkan beberapa lagu ya, dan mengisi kebersamaan kita untuk Kak Jazz Musik teman Pro2 sebelum Kak Eci hadir dengan beberapa informasi di sepeda pagi ini. Selamat pagi dan selamat mulai hari yang baru di hari ini, Jumat tanggal 15 Juni 2026.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

makan 1 jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga 1 jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, teman Pradua. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menilai penambahan bill layar bioskop menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan industri perfilman nasional. Menurutnya, keterbatasan jumlah layar saat ini masih menjadi kendala peningkatan jumlah penonton film Indonesia secara berkelanjutan. Ia mengatakan kapasitas layar bioskop nasional belum mampu mengakomodasi potensi pasar film yang terus berkembang pesat. Kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap film Indonesia di berbagai daerah masih belum merata sepenuhnya. Menurutnya, teman Pradua, jumlah layar yang ada saat ini baru memenuhi 1/4 dari kebutuhan nasional secara keseluruhan. Penambahan layar dinilai akan membuka peluang peningkatan jumlah penonton dan memperluas jangkauan distribusi film nasional. Ia meyakini industri perfilman Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang apabila infrastruktur penayangan semakin memadai. Ia menilai peningkatan jumlah layar akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekosistem perfilman nasional ke depan. Selain memperkuat pasar domestik, pemerintah juga mendorong film Indonesia mampu menjangkau penonton internasional lebih luas. Menurutnya, karya sineas nasional perlu semakin dikenal dan diminati masyarakat di berbagai negara dunia. Ia menyebut tantangan tersebut harus dijawab melalui peningkatan kualitas produksi serta perluasan akses distribusi film Indonesia. Ajang Festival Film Indonesia juga dinilai berperan penting dalam memetakan pencapaian perfilman nasional secara berkelanjutan. Terkait penambahan layar bioskop di daerah, teman Pradua yang mengatakan pemerintah berharap keterlibatan sektor swasta melalui investasi. Menurutnya, pembangunan jaringan bioskop merupakan sektor bisnis yang membutuhkan dukungan investasi berkelanjutan dari berbagai pihak.
1: Info Pradua.
0: Informasi yang lain, teman Pradua, kita ke informasi olahraga. Pertahanan rapat Bosnia Herzegovina membuat Swiss frustasi. Sepanjang babak pertama pertandingan kedua grup B Piala Dunia 2026, skor kacamata alias 0-0 bertahan hingga wasit asal Portugal João Pinheiro meniup peluit babak pertama usai. Jalannya pertandingan, teman Pradua, Swiss tampil dominan sejak awal laga di Stadion Sofia Los Angeles Jumat 19 Juni dini hari tadi. Aksi dan Ndoye dari sisi kiri terus mengancam pertahanan Bosnia Herzegovina.

0: Ya, pada menit 19 Swiss memiliki peluang emas Donandoye yang telah berdiri bebas gagal mencetak gol setelah sempakannya berhasil diantisipasi kiper Bosnia Herzegovina Nikola Vasilic. Nah, sebaliknya teman beradu, Bosnia Herzegovina cenderung bermain bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik ke duel Edin Dzeko dan Ermedin Demirovic. Belum banyak membuat peluang ya. Lini belakang Swiss juga baik dalam mengantisipasi serangan baik Bosnia Herzegovina. Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji dan Nico Elvedi berhasil menjalankan dengan baik instruksi pelatih Murat Yakin. Nah, striker Bosnia Edin Dzeko pada menit ke-40 memiliki peluang emas di depan gawang Swiss. Tendangan kerasnya berhasil dihalau pemain belakang Swiss. Hasil imbang tanpa gol mencerminkan ketatnya persaingan kedua tim sepanjang pertandingan. Keduanya tampil disiplin dan seimbang.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2, terima kasih dan selamat pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
5: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Detik itu indah ya.
1: Tertib itu harmonis,
2: nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif,
6: mandiri,
5: dan gaul,
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya, ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

teman radio di mana pun kamu berada, kita dengarkan akselerasi kreatif musik atau aktif tahun berdua dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan nah, kali ini kita dengerin lagu dari daerah Palu, Aden Rival Himran dengan lagunya La Vita e Bella.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

Teman Pradua, produk parfum Mastic Habal karya mahasiswa IPB University mencuri perhatian dalam ajang Campuspreneur 2026 di IPB University Bogor, Jawa Barat. Nah, produk bernama Timeless Basics tersebut hadir sebagai parfum vegan friendly, bebas alkohol, dan dengan konsep praktis untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, Campuspreneur 2026 menghadirkan diskusi seputar kewirausahaan, inovasi, dan peluang produk lokal menembus pasar global. Selain sesi diskusi teman perdua, kegiatan ini juga menampilkan belasan stand usaha mahasiswa binaan IPB University yang memamerkan berbagai produk kreatif. Nah, salah satu stand yang menarik perhatian pengunjung adalah milik Timeless Basics. Produk tersebut dikemas dalam bentuk stick balm dengan pilihan warna kemasan yang beragam dan desain yang menarik perhatian. Pemilik Timeless Basics, Nur Maharani Al-Karim, mengatakan usaha tersebut berawal dari tugas kuliah yang berkembang menjadi bisnis rintisan. Berkat dukungan program mahasiswa wirausaha atau PMW, ide yang sebelumnya hanya proyek akademik berhasil diwujudkan menjadi produk komersial. Nah, informasi

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Produa FM. Teman terbaik kamu.
4: 92 Mega teman terbaik kamu, teman Produa. Terima kasih masih bersama Produa tahun ini dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan 92 Mega ya. Teman Produa, sebanyak 200 pengusaha mancanegara meramaikan Indonesia Import and Export Branding Showcase atau IIES ya. 2026. Nah, ajang tersebut hadir untuk memperkuat perdagangan internasional dan mendorong perkembangan industri manufaktur nasional. Acara yang digelar di ACBSD City, Kabupaten Tangerang mulai tanggal 18 sampai 20 Juni 2026 ini dibuka langsung mantan Wakil Menkumham Aksa Mahmud. Nah, pameran yang mempertemukan para pelaku usaha ini menjadi peluang kerja sama bisnis, investasi hingga ekspor impor dalam mendorong manufaktur nasional. Nah, Managing Director of AS International Event Management, Dato Cheng Cheng menuturkan, sejumlah negara yang hadir dalam IIES ini meliputi China, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan Vietnam. Nah, informasi lengkapnya teman Produa bisa kamu baca di website rri.co.id.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah

92 MHz Taman Terbaik Kamu, Taman Pradua. Masih ya dengan beberapa informasi yang dihadirkan teman kamu di sepanjang pagi ini. Selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan 92 MHz ya. Selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk kesempatan siaran hari ini. Taman Pradua, putaran pertama fase grup Piala Dunia 2026 menghadirkan sejumlah hasil mengejutkan. Sejumlah tim unggulan gagal memenuhi ekspektasi pada laga pembuka mereka. Spanyol harus puas bermain imbang melawan debutan Tanjung Verde. Portugal juga kehilangan poin setelah ditahan Republik Demokratik Kongo. Brasil belum mampu menunjukkan ketajamannya saat bermain imbang melawan Maroko. Sementara Belanda gagal mengamankan kemenangan setelah ditahan Jepang 2-2. Di sisi lain, beberapa tim justru tampil melampaui prediksi yang prediksi banyak pengamat ya teman Pradua. Seperti halnya Korea Selatan menjadi sorotan setelah bangkit dan mengalahkan Ceko. Inggris juga menunjukkan performa menjanjikan dengan kemenangan meyakinkan 4-2 atas Kroasia. Hasil itu membuat Kroasia berada dalam tekanan menghadapi laga berikutnya teman Pradua. Pengamat sepak bola Indra Rangkutih menilai kejutan merupakan bagian dari terpisahkan dari Piala Dunia. Menurutnya kesiapan tim lebih penting dibandingkan status unggulan atau peringkat dunia. Indra menilai para debutan telah memberikan warna tersendiri pada turnamen kali ini. Meski Curacao, Yordania, dan Uzbekistan kalah, mereka tetap menunjukkan semangat bersaing. Nah, informasi ini teman Pradua lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Big Snoop Dogg. My nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pradua, Kapten Tim Nasional Portugal, Cristiano Ronaldo tercatat tak belum mampu mencetak gol dalam 10 penampilan terakhirnya di turnamen besar internasional, yakni Piala Dunia dan Piala Eropa atau Euro. Catatan tersebut berlanjut setelah Portugal ditahan imbang Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1. Ronaldo tampil penuh dalam pertandingan tersebut namun gagal mencatatkan namanya di papan skor meski mendapat beberapa peluang. Hasil itu memperpanjang tren negatif menyerang penyerang berusia 41 tahun tersebut. Terakhir kali Ronaldo mencetak gol di turnamen besar terjadi pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Berdasarkan data yang beredar, Ronaldo telah melewati 10 pertandingan beruntun di ajang Piala Dunia dan Euro tanpa mencetak gol. Dalam periode tersebut, ia melepaskan 33 tembakan dengan 11 diantaranya mengarah ke gawang, namun belum mampu mengakhiri penceklik golnya ya. Meski demikian, Ronaldo tetap mencatatkan sejarah dengan tampil menjadi salah satu dari dua pemain yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia sejarah dengan Lionel Messi. Portugal selanjutnya akan menghadapi Uzbekistan pada laga kedua fase grup pertandingan tersebut menjadi peluang bagi Ronaldo ya teman Pro 2 untuk mengakhiri puasa gol sekaligus membantu Portugal meraih kemenangan perdana di turnamen ini. Dan informasi ini teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.